0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih dalam program Haba Getanyo di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk saat ini masih akan terus kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan lagu Aceh. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya yang akan tiba pada pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan ada dua lagu hiburan dari Cut Zura dan juga Rara Tarmizi. Setelah itu nantinya akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tentunya dari studio Persatu RRI Melabuh, nantinya kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: zinatil arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 97 MHz.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang. Nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi nggak mood, aku mau
3: pulang.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: MHz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bagi pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama program dengan Lintas Plutin Sepekan. Dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
7: Saatnya kita ikuti Buletin Sepekan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malabo dengan Lintas Malabo Sepekan. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Tim Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi faktual terhadap Gampung Batu Jaya Kecamatan Kawai 16 Kabupaten Aceh Barat. Dayah Qurani Malabo terus memperluas jejaringan pendidikan Islam hingga ke tingkat internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Al-Wasthiyah Republik Yaman. Dayah ini membuka peluang bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis Al-Quran.
8: Belum bisa memberikan gambaran seperti apa karena itu semua kembali kepada Pemda dan masyarakat seperti apa penanganannya.
9: Kita harapkan kedepannya ada upaya bersama yang sinergi. Tadi juga kita dengar dari pihak dinas tenaga kerja.
10: Terima kasih ya, terima kasih ya,
11: tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita
6: Inilah Lintas Malabo siang sepekan selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Tim Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan verifikasi faktual terhadap Gampung Batu Jaya Kecamatan Kawai 16 Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
12: Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa di Jen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi Gampung Batu Jaya, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi existing Gampung yang selama bertahun-tahun tidak lagi menerima dana desa dan mengalami vakumnya aktivitas pemerintahan. Dalam kunjungan tersebut, tim Kemendagri bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat serta unsur terkait lainnya juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi Gampung Batu Jaya. Rombongan meninjau kondisi permukiman, infrastruktur, fasilitas umum serta berdialog dengan aparatur Gampung dan masyarakat untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi terkini desa yang telah lama ditinggalkan akibat konflik dan bencana. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penataan Wilayah Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Andi Yuliar Miang Syah Rajmi, menjelaskan tim pusat hanya melakukan verifikasi lapangan untuk memperoleh data faktual sebagai bahan laporan kepada pemerintah.
13: Sifatnya kami ini hanya memotret. Jadi apa yang kami dapatkan hari ini akan kami tuangkan dalam bentuk laporan hasil atau berita acara yang nanti akan mengetahui juga dari perwakilan dari Pemda Kabupaten dan Provinsi. Jadi hanya menampilkan existing atau data informasi yang kami dapatkan. Kami belum bisa memberikan gambaran seperti apa karena itu semua kembali kepada Pemda dan masyarakat seperti apa penanganannya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Kabupaten Aceh Barat, Marjan Hanafi Lubis, mengatakan pemerintah daerah menyambut baik kunjungan tim Kemendagri sebagai langkah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi Gampung Batu Jaya. Menurutnya, sebelum turun ke lokasi, tim telah mendengarkan berbagai penjelasan dari masyarakat yang menyampaikan keinginan kuat untuk kembali menempati kampung tersebut.
9: Tadi juga kita sudah dengar bahwa masyarakat dan PJPC sudah menyediakan sebelumnya kantor kecil, walaupun tidak berada di lokasi, tapi berdekatan dengan Batu Jaya. Nanti mungkin apakah nanti tim juga akan meninjau. Jadi penyelenggara pemerintah kampung saat ini berjalan tetapi belum normal. Itu kita harapkan kedepannya akan ada otoritas bersama yang sinergis. Tadi juga kita dengar dari pihak Dinas Tenaga Kerja Migrasi akan berkolaborasi. Karena ini Gampung Batu Jaya merupakan eks pemukiman migrasi.
12: Sementara itu, Ketua Forum Aliansi Masyarakat Kawai 16, Teku Agam, mengatakan masyarakat berharap hasil verifikasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menghidupkan kembali Gampung Batu Jaya. Menurutnya, saat ini sekitar 73 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa telah menyatakan keinginan untuk kembali menetap di Batu Jaya. Meski demikian, keterbatasan infrastruktur, rumah layak huni, listrik, jalan, serta fasilitas pelayanan dasar masih menjadi kendala utama. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dayah Ruhul Qurani Melabu terus memperluas jejaring pendidikan Islam hingga ke tingkat internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Al-Wasatiyah Republik Yaman. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
14: Ani Melabuh menggelar sosialisasi Universitas Al-Wasatiyah Republik Yaman sekaligus penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding di bidang pendidikan yang diberlangsungkan di Aula Dayah Ruhul Qurani Aceh Barat. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Majelis Amanah Universitas Al-Wasatiyah Republik Yaman, Al-Syeikh Al-Habib Abdul Raib Al-Atos, yang memaparkan sistem pendidikan, peluang studi, serta penguatan jaringan pendidikan Islam internasional. Pendiri Dayah Ruhul Qurani Melabu, Dr. Andes Haji Teku Alidinsyah menyampaikan bahwa kerjasama tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membuka kesempatan bagi para santri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri. Sementara itu, pimpinan Dayah Ruhul Qurani Ustadz Haji Kamil mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan memperkenalkan kualitas pendidikan Dayah Ruhul Qurani yang kini telah memiliki madrasah aliyah dan madrasah tasnawiyah dengan status akreditasi A.
15: Masalah ini liqa'at hasiyah, They call it me, ya kan? What you call it?
16: Acara ini turut dihadirkan oleh Dewan Guru, para santri, dan tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Melalui kerjasama Universitas Al-Watiyah Republik Yaman, Dayahlul Quran berharap dapat memperkuat jaringan pendidikan Islam internasional, sekaligus mencetak generasi Aceh yang unggul, berdaya saing global yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Reporter RI Melabu Dimas Suhari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
6: Pendengar dan pemirsa, lintas Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam memperkuat literasi dan tata kelola. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
17: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdul Rani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pengkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Kita beralih ke informasi terakhir. Puskesmas Wagribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11, Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
12: Puskesmas Suaribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suaribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suaribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
18: Tujuannya itu untuk menemukan misalnya ada anak-anak yang tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita tanggulangi.
12: Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suaribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan edisi hari ini 26 Juli 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.
1: MHz Prusatu Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan buletin sepekan. Sejumlah informasi selama sepekan telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Tentunya sembari nantinya kita akan menunggu untuk hadirkan program Pro Dangdut tepat pada pukul 13:30 hingga ke pukul 15. Beberapa lagu-lagu pop Indonesia telah kami hadirkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di kesempatan siang hari ini bersama Fadil hingga ke pukul 13:30 waktu Indonesia Barat.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pop yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 hingga ke pukul 14 nanti. Dan setelah ini nantinya program Pro Dangdut ini akan dipandu oleh rekan Meza ya, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini Fadil bersama petugas yang bertugas di lintas Depat 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Idul Dastisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek tuo, ni ikut Habagitanyo, tip-tip urau, poh tiblah lehplu, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
2: Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabu, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktistik.
5: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabu. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Senang sekali pastinya untuk menemani waktu siangnya Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut juga sudah kita hadirkan ya untuk menemani suasana siang Anda tadinya bersama rekan Meiza yang lain. Saatnya Meiza akan lanjut menemani Anda hingga menjelang maghrib. Nah, seperti biasa pendengar, nanti Meiza bakal buka layanan telepon untuk Anda yang mau request lagu-lagu pop dangdut kesukaan pendengar. Nah, kalau udah ajang request ya, jangan ditanya, teleponnya dari tadi udah kering-kering. Apalagi Meiza kalau udah Meiza ngomong gitu ya kan. Nah, langsung deh teleponnya itu berdering. Baik pendengar, gak usah lama-lama, biar kebagian nanti semua untuk Anda yang mau request bersama Meiza di program Pro Dangdut. Kita angkat kembali, ini ada siapa di mana di program Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Selamat siang Kak Endang.
1: Selamat siang kembali.
0: Apa kabar Kak Endang untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat bersama Bang Fendi.
0: Luar biasa, makanya kok tiba-tiba hari ini teleponnya pakai nomor Bang Fendi ini ya kan. Suaranya ya, Kak Endang gitu ya. Nah, udah beberapa waktu jauh gitu ya Kak Endang ya. Sekarang berjumpa lagi gitu ya. Emang gak bisa terpisah oleh jarak gitu ya Kak Endang ya.
1: Kalau gimana ya, saya katakan ya. Tapi kalau memang udah saling pengertian tuh gak ada halangan deh masalah jauh jarak.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar ya kan. Jadi kemarin yang... Kak Endang pulang kampung dulu sebentar, jalan-jalan ya.
1: Enggak, ini lihat mama. Oh. Ini kayaknya mau balik lagi, cuma belum dulu.
0: Oh iya. Iya, sayang Bang Fendinya ditinggal sendiri terus gitu kan.
1: Iya, dua-duanya sayang. Mama juga sayang.
0: Iya benar.
1: Kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, di mana? Mama iya. Udah tua, ayah juga udah tua kan.
0: Iya benar-benar. Iya, oke. Okay. Kita enggak ada pantun hari ini, Kak Endang.
1: Kalau di Pro Dangdut harus ada pantun.
0: Iya.
1: Sebenarnya kan pantun di Pro Dangdut ini pembuka pertamanya penyiar dulu.
0: Gimana?
1: Penyiar dulu yang berpantun.
0: Iya ampun. Kalau udah gitu disuruh ya. Meiza berpantun harus harus cari dulu nih. Searching dulu di Google gitu ya kan.
1: Iya.
0: Atau di Chat GPT kan? Nih sekarang ya kan. Nanti deh ya.
1: Gitu,
0: iya nanti deh kan? Meiza berpantun ya. Meiza susah kalau udah berpantun. Nanti keenakan berpantun terus setiap buka siaran.
1: Enggak, jangan dibatasi aja satu baik itu kan cuma tak baris kan gitu aja.
0: Oh gitu ya. Oke, nanti Meiza buat pantun dulu ya. Nanti nanti Kak Endang dengar ya pantun Meiza ya.
1: Boleh. Kak Endang kok udah dengar suara Meiza langsung. Keburuan yang pertama terkecuali mungkin Kak Endang kalau ada kesibukan di belakang ya.
0: Iya.
1: Tapi radio tetap dengar.
0: Iya. Harus dengar dong.
1: Tadi kan Siapa nyiar nih? Kirain siapa kan begitu dengar. Bisa banget. Sampai ini langsung buka handphone.
0: Iya, emang harus kayak gitu ya. Kalau misalnya dengar Meiza emang harus langsung telepon request gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya udah ajang-ajang request. Biar Meiza gak sendirian terus, ngobrol terus gitu kan.
1: Iya, sebenarnya emang kayak gitu kan. Saat request tuh.
0: Yang harus masuk. Iya, benar.
1: Sebagian ada penyiar kayak gitu. Jadi kan, dengar nih kan. Istilahnya mendengar sambil matanya melek-melek gitu. Nggak buka request ya gitu.
0: Sedih
1: kan.
0: Gitu ya. Padahal pengen dengar lagu.
1: Iya. Atau penyiarnya nggak buka

0: Tahu aja ya Kak Endang ya. Iya. Mau request lagunya lagu apa?
1: Lagu dari Cynthia.
0: Ina Cynthia.
1: Ina
0: Cynthia. Judulnya apa nih Kak Endang?
1: Lagu judulnya apa ya? Simpang Jalan ya Kak.
0: Di simpang jalan. Ah. Bukan ya?
1: Coba buka
0: di simpang jalan.
1: Ini Cynthia nanti di
0: oke.
1: Okay. Apa aja boleh ya?
0: Iya, ada nih di simpang ada jalan ya. Oke, okay. Ina Cynthia. Waduh.
1: Kalau enggak ada 5 menit juga boleh.
0: Iya. 5 menit lagi. Ah, gitu lagunya.
1: Iya, udah lama enggak kita dengar nih. Ya itu aja ya, makasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Endang ya. Udah ikutan gabung, gercep sekali nih Kak Endang ya. Awal-awal udah ikutan gabung. Nah, sama nih Kak Ida juga kayaknya enggak mau kalah, enggak mau ketinggalan. Halo, selamat siang Pro Dangdut Kak Ida.
2: Salam, waktu yang kembali, dangdut adalah kita.
0: Asik. Kak Endang.
2: Halo Kak Endang, Kak Ida.
0: Oh ya Allah, salah lagi. karena barusan telepon sama Kak Endang ya, ini Kak Ida ya. Udah beralih iya. Sekarang muka lagi Kak Endang. Kak Endang udah selesai, sekarang sama Kak Ida. Kak Ida, lagi ngapain ya. Kak Ida?
2: Lagi boleh.
0: Ya udah makan siang Kak Ida?
2: Udah.
0: Udah, waduh enak kali ya. Udah selesai iya. Makan, tidur.
2: Iya.
0: Iya, ada pantun gak Kak Ida?
2: Pantun.
0: Apa
2: pantun? Apa pantun?
0: Apa aja boleh, yang penting pantun.
2: Satu titik, dua koma, di meja yang cantik.
0: Manis suaranya. Bisa aja Kak Ida ya. Aduh, makasih deh Kak Ida. Meza gak bisa balas pantun nih. Nanti Meza cari pantun dulu yang enak-enak, yang bagus-bagus baru Meza balas ya.
2: Iya, Meza gak kesiapan nih pantun.
0: Meza cuma tahu satu titik, dua koma. Iya sama kayak Kak Ida cantik siapa yang punya? Bisa kan? Iya sama, Misa juga kayak gitu ya kan?
2: Iya.
0: Kak Ida mau dengerin lagu apa?
2: Datanglah ke rumah Kak Ida.
0: Ya Allah, insya Allah ya, kita kan sekampung Kak Ida, tapi itulah ya, tuh ya.
2: Iya.
0: Mungkin waktunya aja yang gak mempertemukan kita ya Kak Ida ya?
2: Iya.
0: Iya, Kak Ida mau dengerin
2: lagu. Lagunya terserah Dek Meza ya.
0: Terserah Dek Meza aja. Aduh apa iya, nih terserah iya. Dek Meza nih. Pokoknya Meza kalau iya, udah ya. Dibilang terserah kan pusing Meza. Ntar kalau udah Meza puterin udah gak enak lah.
2: Ada lagu enak-enak.
0: Oke okay, nanti Meza puterin ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih ya.
0: Oke okay. Iya sama-sama
2: hati.
0: Iya baik. Terima kasih juga buatnya ya, Kak Ida udah ikutan sama-sama. Gabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih Kak Ida udah ikutan gabung bersama kita ya. Nanti Meza bakal puterin untuk Kak Ida lagu-lagu yang terbaru boleh ya Kak Ida ya. Atau lagu-lagu yang memang viral ya. So untuk itu pendengar yang mau ikutan bergabung kembali satu penelpon lagi ya. Sebelum kita puterin lagu-lagu requestannya pendengar. Ada Ina di Langung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Meza, Podangdut, Dangdut adalah kita.
0: Kita, apa kabar Ina? Ina semalam ada ikutan bareng Meza?
3: Iya, kabar baik. Beginilah diangkat tuh, jangan nanti kan terangkat juga, Ina yang lain.
0: Oh gitu.
3: Jadi Ina ketinggalannya lagi, ya lewat-lewat terus, lebih waktu ya kan.
0: Iya,
3: ini berapa orang udah tiga?
0: Baru dua, ini tiga sama Ina.
3: Iya.
0: Iya, karena kan kadang-kadang kan banyak penelpon lain. Meza tuh kalau malam.
3: Makanya, angkat terus, cepat,
0: gitu
3: buruan.
0: Ya. Iya.
3: Cepat-cepat, tahun depan. Ya enggak. Dapat nanti waktunya habis.
0: Iya.
3: Meza benar, saya satu jam saja ya
0: benar.
3: Kan?
0: Benar. Satu jam saja.
3: Iya, satu jam saja. Kalau 10 jam enak kan?
0: Enak.
3: Lalu kita nelfon gak sekarang
0: iya.
3: Nanti.
0: Iya, kan gak mungkin Meza gitu, puterin kan? Satu jam iya. Gitu kan?
3: Ini satu jam saja ya kan?
0: Iya, kayak lagu Saskia Gotik gitu ya?
3: Iya.
0: Ini ada pantun gak?
3: Iya.
0: Pantun nanti, lah.
3: Pantun sama Meza, iya.
0: Hah?
3: Dengar ya?
0: Iya.
3: Buah apa-apa? Manggis, buah kedondong.
0: Cakep.
3: Meza yang manis, minta request lagunya aja dong.
0: Asik. Mau request lagu apa dong?

0: Ya, lagunya apa aja dong?
1: Apa-apa-apanya dong?
0: Ya,
1: Apanya?
0: ntar malam kan?
1: Oh,
0: Kirain
1: ntar.
0: ada ya?
1: Ada nanti malam sama siapa ya? Sama Bang Karno kayaknya ya?
0: Iya, ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini lagunya yang barusan Meza kasih tahu siapa namanya? Lupa, nah.
1: Hah?
0: Saskia Gotik.
1: Saskia Gotik?
0: Ya, apa judulnya tuh?
1: Saskia Gotik Satu Jam Saja ya?
0: Iya.
1: Benar nggak
0: Iya.
1: yang itu?
0: Iya, itu lagunya.
1: Buka.
0: Apa
1: Meza asal
0: lama,
1: aja tadi.
0: Lama ya.
1: Bentar
0: Apa?
1: ya.
0: Coba cek dulu.
1: Lagu Saskia Gotik, lagu dangdut. Bang
0: Iya.
1: Jono. Bang Jono.
0: Oh iya. Aku
1: Kenapa
0: juga tuh
1: tak
0: dalam ada
1: pulang?
0: itu.
1: Gimana sih lagunya?
0: Itu ada lama
1: Bang
0: yang
1: Jono
0: aku
1: aja
0: nyanyi.
1: ya. Bang
0: Itu ya.
1: Jono ya.
0: Ada kan?
1: Oke, ada dong ya. Emang kalau Ina tuh bisa aja ya lagunya
0: Iya,
1: tuh emang yang
0: judulnya Bang Jono ya.
1: Iya, udah ada Bang Jono belum
0: Iya,
1: Ina?
0: Bang Jono bukan Kak Meza ya.
1: Bukan, Bang Jono ya.
0: Bang Jono. Oh iya,
1: Iya.
0: lagu gendang ini tadi tuh sepanjang bukan sepanjang anak tuh. Ini ya, biarlah ku jabat tanganmu. Kan tahu ya, kan?
1: Oh gitu,
0: Itu
1: nggak tahu.
0: lagunya, lirikannya pertama. Itu lanjutnya nggak dengar lagi.
1: Oh gitu, ya
0: Kalau
1: udah
0: nggak
1: nanti.
0: ada, 5 menit tadi kan? Iya,
1: Benar.
0: iya.
1: Tapi
0: Yang
1: ini
0: tadi
1: ada
0: ya.
1: nih tadi di simpang jalan nih, kita putar
0: Ya.
1: aja ya.
0: Meda. Kalau pulang hati-hati ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai ini ya,
1: Iya.
0: kejejak kulit pisang ya.
1: Oh iya.
0: Sampai malam. Sudah ya.
1: Iya, oke.
0: Pak Meda sehat selalu. Sudah pulang
1: Amin.
0: hati-hati. Yuk, Assalamualaikum Meda.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Ina di Langung ya. Oke, terima kasih pendengar udah ikutan gabung, nanti telepon lagi ya. Kita puterin lagu dulu karena udah ada 3 request yang udah direquestin sama teman-teman Pro 1 untuk siang hari ini. Jadi tetap terus bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bang Jono, waduh, untuk Ina yang udah requestin lagu Bang Jononya, semoga happy ya. Semoga Bang Jono juga segera pulang. Bang Jono, gitu ya, Ina ya. Oke deh, lanjut lagi, kita mau angkat penelpon selanjutnya. Ini ada Mak Tengoh nih ya, yang udah menunggu kita dari tadi. Mak Tengoh, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Dandun adalah kita.
0: Luar biasa semangatnya untuk siang hari ini, Mak Tengoh. Ada pantun gak, Mak Tengoh?
1: Ada.
0: Ayo, mana pantunnya?
1: Kapal berlabuh di air tenang.
0: Cakep.
1: Berangkatnya sebelum gelombang tinggi.
0: Cakep kali.
1: Walaupun jauh, tetap berkenang. Karena cinta melekat di hati.
0: Asik kali pantun Mak Tengoh ya. Iya, itu belajar dari mana pantunnya Mak Tengoh?
1: Rawa-rawa aja.
0: Tapi kok bagus ya?
1: Gak tahu.
0: Ya, mau dengerin lagu apa nih Mak Tengoh untuk siang hari ini di program Pro Dangdut?
1: Egois.
0: Egois darinya Lesdi.
1: Iya.
0: Oke, bentar ya.
1: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja ya Mak Tengoh requestnya ya. Langsung ditutup teleponnya. Nah, ada siapa lagi nih? Ada, iya, kita angkat kembali ya. Ada Mak C di Pasir Aceh. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Mak C.
2: Waalaikumsalam, Dangdut ala kita. Selamat siang juga, Masa.
0: Iya, apa kabar, Mak C? Mak C ini sesekali muncul lagi gitu kan?
2: Memang gak pernah masuk. Kalau ini, iyalah, kemarin tuh kurang. Karena kurang sehat, Mak C-nya.
0: Oh, gitu. Ya udah, semoga Mak C.
2: Sekarang udah lumayan.
0: Udah lumayan ya. Semoga Mak C cepat sembuh terus ya.
2: Amin.
0: Mak C punya pantun gak untuk Mesa?
2: Kayak mana ya pantunnya?
0: Apa aja boleh, Mak Cik? Boleh lah. Iya, apa itu pantunnya?
2: Buah jambu, buah kedong-dong.
0: Cakep.
2: Pergi ke sungai, pergi menyasa.
0: Iya, cakep.
2: Kirimin lagu dong.
0: Itu aja?
2: Untuk Mak Cik, ini untuk Mesha juga.
0: Iya. Bagus sekali pantun Mak C ya. Kirain tadi cuma minta lagu dong. Kok terputus gitu ya. Misal lagi menunggu nih apa nih ujungnya gitu ya kan. Bisa aja Mak C. Mau minta lagu apa Mak C?
2: Lagunya Ikan Dalam Kolam aja lah.
0: Oke, ikan di dalam kolam ya.
2: Iya.
0: Na, ikan di dalam kolam. Na. Misal gak bisa hafal lagu. Oke, nanti Mesa bakal puterin ya, ikan di dalam kolam.
2: Iya.
0: Aduh, kalau udah banyak ikannya dipanen kasih Mesa ya.
2: Iyalah.
0: Oke, makasih Mak C ya udah ikutan gabung ya.
2: Sama-sama. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Yuk, makasih Mak C.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia penelpon yang udah ikutan gabung bersama kita. Dan satu penelpon terakhir ya, Mesa coba angkat, ini ada Bang Doli di Nakan Raya ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, benar sekali. Apa kabar Pak Doli untuk malam hari ini? Untuk siang hari ini ya.
3: Ya, kabar baik. Ini barusan diguyur hujan.
0: Oh iya, benar-benar sama. Di sini juga ya. Tadi hujan terus gitu kan. Sekarang udah berhenti sama, tapi ya. Tapi sekarang udah berhenti.
3: Ya, sama juga, ini udah berhenti juga.
0: Iya, benar-benar. Pak Doli ada pantun gak Pak Doli untuk siang hari ini buat Mesa?
3: Oh, ada.
0: Iya. Udah siap pantunnya, waduh yang cakep ya. Iya, pantun apa yang bisa disampaikan untuk pendengar di siang hari ini?
3: Oh ya, telah dengar ya.
0: Ya, baik.
3: Kalau ku tahu pria pahit.
0: Cakep.
3: Takkan ku gulai dengan kelapa.
0: Cakep.
3: Kalau ku tahu cintaku sakit.
0: Cakep.
3: Tak Takkan ku mau dari semula.
0: Jangan. Iya dong, kalau kita tahu kan gak mungkin ya. Langsung ditinggal gitu ya. Ini karena gak tahu aja nih. Coba kalau tahu ya kan. Jauh-jauh hari udah ditinggal terus gitu kan.
3: Ya, ini iya. Yang belum-belumnya enggak aja, enggak tahu.
0: Iya. Oke, mau request lagunya lagu apa nih Pak Doli?
3: Oh, lagu yang ya mudah-mudah aja.
0: Iya, mudah-mudah aja Pak Doli ya.
3: Iya, piano aja ya.
0: Piano, mari-mari oh, iya. Gitu ya.
3: Kalau enggak dilanjut meja aja.
0: Meja aja yang nyanyi gitu?
3: Ya.
0: Tapi kalau Meza nyanyi ntar nandanya kabur nih. Nanda nih, ada nanda nih Pak Doli.
4: Pak Doli, mau Meza yang nyanyi atau Pak Doli yang nyanyi atau nanda yang nyanyi nih? Ada tiga pilihan.
3: Iya, oke lah ya.
0: Iya, langsung kabur Pak Doli.
3: Semua ya.
0: Oke, makasih Pak Doli ya udah ikutan gabung ya.
3: Ya.
0: Oke, baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Doli udah ikutan gabung bersama Meza. Ya ampun ya, kalau misalnya kalau udah request tuh nanda, apalagi Pro Dangdut, Ruang Rindu, ya kan? Enggak kedengeran ya?
4: Salah mic.
0: Oke. Okay. Nomor 5 ya.
4: Nomor 5.
0: Kita angkat satu lagi ya.
4: Boleh dong, seru ini.
0: Ada Mirna.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Entah mana dia dari tadi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Mirna. Mana suaranya? Belum. Ulangi Mirna. Tadi feedernya enggak salah naikin.
2: Oke. Dandut adalah kita.
0: Iya, kurang kencang teriaknya.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mirna untuk siang hari ini? Semangat.
2: Semangat dong. Itu abang itu di situ.
4: Iya, karena kan gini Mirna, Pro 2 kan lagi relay top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara tuh sampai jam 4 sore. Jadi daripada duduk bengong ya kan? Mending Bang Nanda temenin ya? Nimbrung temenin Kak Meza di sini. Mirna, gimana apa kabarnya di siang ini Mirna?
2: Baik, Bang. Kenapa enggak dari tadi abang duduk di situ?
4: Iya, tadi kan juga agak bete juga, kita kan butuh istirahat juga sebentar gitu kan?
2: Berhubung abang di situ, abang bikin pantun kan untuk Mirna ya?
0: Ah, coba pantun. Abang Nanda bikin pantun untuk ya, Mirna, Bang Nanda.
4: Pantun ya. Pantun tentang apa nih?
2: Suka hati.
4: Pantun tentang ini aja ya, pantun tentang tentang patah hati ya.
0: Iya, boleh.
4: Oke, karena kan
0: tahu Bang Nanda tuh tahu aja dia Mirna lagi patah hati.
2: Iya, tahu.
4: Karena kan kalau misalnya Mirna itu memang ikonnya patah hati Mirna ya.
2: Oke.
4: 1, 2, 3. Tapi kamu bantu dengan cakep ya.
2: Iya. Mantap.
4: Oke, baik. Bunga mawar harum baunya.
0: Cakep.
2: Cakep.
4: Kok cekap? Cakep dong, ulang. Bunga mawar harum baunya.
2: Cakep.
4: Tumbuh subur di tepi taman.
0: Cakep.
2: Mantap.
4: Pupus sudah harapan cinta.
0: Cakep.
4: Kandas bersama bayang kenangan Mirna.
0: Iya. Bisa aja Bang Nanda ya. Bisa aja Bang Nanda ya, Mirna ya.
2: Ini kan berhubung abang di situ.
0: Balaslah Mirna.
2: Bersemangat. Abang Nanda yang bikin lagunya biar makin semangat.
4: Lagu. Biasanya kalau Pro Dangdut itu lagu-lagu apa?
0: Lagu
4: Meza sama Meza nih kita tanya. Lagu apa nih Meza biasanya?
0: Biasanya
2: yang bikin enggak ngantuk orang.
0: Iya,
2: semangat.
4: Itu boleh diputerin enggak kalau misalnya lagu Anissa Bahar aku dijahatin yang gak apa-apa. Bisa itu?
0: Bisa dong.
4: Oh ya udah itu aja kita diputerin. Mantap. Itu kan cocok sama Mirna. Aku dijauhin yang gak apa-apa. Gitu lagunya kan. Aku dibohongin, aku ditinggalin, aku dihutangin pun yang gak apa-apa. Gitu kan.
0: Itu yang bawahnya siapa?
4: Anissa Bahar. Anissa Bahar gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
4: Boleh Mirna. Mirna juga ya. Oke, bejeroh Mirna. Ya.
2: Yuk.
4: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih ya Mirna ya. Udah ikutan gabung bersama kita. Ini Mirna penelpon terakhir loh Nanda. Karena udah mau jam 3.
4: Seru banget
0: kita
4: memang ya.
0: Kita puterin dulu ya. Kalau misalnya ajang Pro Dangdut ini memang seru-seru sekali penelponnya ya. Lagunya juga seru. Lagu dangdut
4: lagu
0: ya.
4: Dangdut.
0: Kita tuh pengen bergoyang ria ya Nanda.
4: Karena kan
0: ya,
4: lagu dangdut. Dangdut itu kan kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Okay. Jadi kita harus mencintai musik dari daerah kita sendiri. Dari negara kita sendiri.
0: Benar sekali ya. Mm-hmm. Nah, yang request lagunya pun hari ini enak-enak sekali juga.
4: Oh, iya?
0: Ada Vita Alfia, Ikan di Dalam Kolam, terus juga ada Piano Nanti, ada Anissa Bahar juga.
4: Ya enggak apa-apa.
0: Gitu ada ya? Egois tadi Mak Tengoh request.
4: Waduh, ada Mak Tengoh juga ternyata. Tadi aku dengerin cuman aku belum mau nimbrung ya.
0: Iya, kita puterin dulu dari Mak Tengoh ya. Nanti baru kita susul dengan pendengar penyanyi-penyanyi lainnya yang direquestin sama pendengar, oke?
4: Hajar Meza.
0: Iya, tetap terus bersama Pro 1 di program Pro Dangdut karena nanti kita juga akan mengikuti program-program selanjutnya. Tetap terus di Program 1 RRI Malabo untuk siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza. Nanti akan kita hadirkan beragam informasi-informasi yang tentu saja akan Meza hadirkan untuk menemani suasana siang menjelang sore Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 di kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama kami pendengar, karena nanti Meza juga akan coba menghadirkan informasi-informasi untuk menemani suasana siangnya Anda yang lagi beristirahat di rumah atau juga yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Tetap terus bersama kami untuk informasi kumandang azan asar. Nantinya juga akan hadir sekitar pukul 16.08 menit waktu Indonesia Barat. Atau pukul 16 ya maksudnya, pukul 16.08 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Mulaboh. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ini lagu Mahal Ini enak sekali, nanti kita bakal dengerin ya. Tadi aku lagi mau nyanyiin lagunya, langsung terbuka feeder ya. Kelihatan deh suara aku ya, yang gak seberapa mana ini. Dan yang pastinya pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang menjelang sore ini, Meza juga akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Salah satu informasi terbaru yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Forkopimda Aceh putus pasokan BBM untuk berantas tambang ilegal. Salah satu informasi ini juga yang menginformasikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh menyepakati pemutusan rantai pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke lokasi pertambangan ilegal sebagai langkah memperkuat penindakan terhadap aktivitas tambang tanpa izin yang ada di Aceh tentunya. Nah, di sini juga kesepakatan itu juga dihasilkan dalam rapat Forkopimda yang dipimpin langsung juga oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di kantor Gubernur Aceh Banda Aceh Kamis 23 Juli 2026 dan diumumkan oleh juru bicara pemerintah Aceh yaitu Nurlis Effendi pada Jumat 24 Juli 2026. Nah, bahkan pendengar, juru bicara pemerintah Aceh ini juga mengatakan pemutusan pasokan BBM menjadi salah satu strategi yang disepakati seluruh unsur Forkopimda untuk menghambat operasional tambang ilegal. Selain itu juga Forkopimda Aceh ya juga telah menandatangani maklumat bersama sebagai bentuk komitmen menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin. Ya, selain itu juga pendengar, menanggapi arahan Gubernur Kapolda Aceh yaitu Irjen Pol Rudi Setiawan juga mengusulkan langkah pemutusan distribusi BBM menuju kawasan pertambangan ilegal. Bahkan menurutnya, upaya tersebut juga akan efektif apabila dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi lintas intansi. Jadi dalam rapat tersebut, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun juga memaparkan kondisi pertambangan ilegal ini yang ditemukan di sejumlah daerah. Aktivitas tersebut juga teridentifikasi di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, Aceh Tengah, Gayolwes, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Dan terakhir pendengar, Kapolda Aceh juga mengaku menegakkan hukum terhadap tambang ilegal ini telah dilakukan secara berkelanjutan. Namun masih membutuhkan dukungan seluruh pihak ya, oleh karenanya dalam penanganannya juga dibutuhkan kerjasama yang kuat. Di akhir rapat, seluruh unsur Forkopimda Aceh juga menandatangani maklumat bersama tentang penghentian aktivitas pertahanan ilegal pertambangan di ilegal di Aceh tentunya. Mereka juga ingin dan juga serukan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
3: Test. Oke. Okay.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana.
1: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, mohon maaf untuk filler, jangan tunggu haus. Kita stop sampai di sini berhubung kumandang azan asar untuk waktu melabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat asar tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh di kesempatan sore hari ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meza. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya pendengar, tepat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, Meza juga akan coba menghubungi rekan prakirawan cuaca kita untuk sore hari ini langsung dari stasiun meteorologi Cutnya Din Nagan Raya. Tentu saja pendengar, Meza juga sudah terhubung bersama rekan Rijal Sain Fikri di kesempatan sore hari ini melalui via telepon. Dan tentu saja kita coba sapa terlebih dahulu untuk rekan Rijal. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, gimana kabarnya untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini baik Kak.
0: Luar biasa, apalagi kemarin kan pagi-pagi kita diguyur hujan terus ya. Nah, kita juga pengen update nih informasi cuaca untuk selanjutnya nih. Rijal, bagaimana informasinya untuk informasi cuaca di wilayah Barat Selatan Aceh? Silakan Rijal.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Rijal Sains Fikri dari Stasiun Meteorologi Cutnya Din Nagan Raya untuk memaparkan perakiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 hingga esok hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri, untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang berada di kisaran sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang, Melambu, dan Sukamakmu, untuk malam hingga malam dini hari terdapat potensi terjadinya hujan ringan di malam dini hari. Kemudian untuk wilayah Blang, Piti, Tapak Tuan, dan Singkil, cuaca diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan dan berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Subang, Salam, dan Sinabang juga sama, untuk malam dini hari terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk esok harinya sendiri, untuk hari Senin tanggal 27 Juli 2026, untuk pagi hingga siang hari untuk wilayah Calang, Melambu, dan Sukamakmu, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, namun terdapat potensi terjadinya hujan di wilayah Calang dan Melambu. Kemudian untuk wilayah Blang, Piti, Tapak Tuan, dan Singkil, untuk pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Singkil. Kemudian untuk Sebelum, Salab, dan Sinabang, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Mm-hmm. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rijal sudah menghadirkan langsung informasi cuacanya di kesempatan sore hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya Din Nagan Raya. Kita akhiri pendengar informasi cuaca untuk sore hari ini ya. Terima kasih banyak Rijal. Selamat melanjutkan tugasnya kembali ya. Dan terima kasih atas waktunya di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Rijal.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya baik, pendengar dimanapun berada, saatnya kita lanjutkan kembali untuk lagu-lagu siluet Nusantara hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dapat Mesa informasikan kembali, nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh kembali untuk mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor Wheel Aceh di kesempatan sore hari ini.
1: Berkali lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Proklim diharapkan dorong adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Berita lainnya, Menteri Pertanian salurkan bantuan renovasi masjid di Benar Meriah. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meradu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, program Kampung Iklim atau Proklim di Gampung Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dorong adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Salahuddin Jamal mengapresiasi perkembangan program Kampung Iklim Proklim di Gampung Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam. Menurutnya masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bahkan berhasil mendorong ketahanan pangan.
3: Ini di dalamnya itu bekas minyak goreng, jadi dalam ini jadi tahan juga anti basah. Kreativitas dari ibu-ibu mendaur ulang sampah.
2: Adapun untuk diketahui, Proklim mencakup dua kategori utama, yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Contoh kegiatan adaptasi dalam Proklim antara lain pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan resiko bencana. Selanjutnya mitigasi yakni untuk menurunkan atau mencegah emisi gas rumah kaca GRK. Contoh kegiatan mitigasi dalam Proklim meliputi pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi, penghijauan dan konservasi meliputi penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
4: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
5: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
6: Bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Di seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampung.
5: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa.
2: Perjalanan menuju kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
7: Terima kasih Agam Inong, Kota Banda Aceh, sudah berbagi

0: Anak Nasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Safa Salsabila melaporkan.
1: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. SMA 1 Negeri Luk Sukun menjadi sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran guna memperkuat karakter religius dan berkualitas pembelajaran siswa. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
2: SMA Negeri 1 Luk Sukun ditetapkan sebagai salah satu sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran pada tahun pelajaran 2026-2027. Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Aceh ini bertujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam proses pembelajaran. Kepala SMA Negeri 1 Luk Sukun, Julkifli MPD mengatakan sekolahnya bersama SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan SMA Negeri 1 Muara Batu dipercaya menjadi pilot project di Aceh Utara. Tahap awal penerapan mencakup 5 mata pelajaran, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia.
3: Dengan berkolaborasi dengan para ulama, memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan materi yang ada di dalam ilmu matematika atau ilmu sains, terutama ilmu fisika, kimia, dan biologi. E-book ini mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan materi pembelajaran. Integrasi tersebut dilakukan secara kontekstual sehingga tetap menjaga ketepatan konsep ilmiah sekaligus memberi penguatan nilai spiritual kepada peserta didik. Sekali lagi, saya kepala sekolah sangat mendukung, mudah-mudahan kita harapkan program ini dapat berjalan sukses. Ini merupakan langkah awal, akan diterapkan di pembelajaran di kelas 1, nanti akan kita lanjutkan kelas 2, kelas 3. SMA.
2: Menurut Julkifli, program tersebut diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang sains, tetapi juga memiliki karakter religius, beriman, dan bertakwa. Saat ini para guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran agar implementasi e-book berjalan efektif pada tahun ajaran baru. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang diterapkan di 66 SMA percontohan pada 23 kabupaten kota. Sebagai upaya memperkuat pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Tekan inflasi di Aceh Tengah, pemerintah Aceh sediakan 1.000 paket sembako di gerakan pangan murah. Kita ikuti laporan Sanusi.
5: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara Alun kemarin. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Disperindak Aceh Yuni Saputri mengatakan GPM ini untuk menekan angka inflasi di daerah. GPM kali ini pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000.
6: Saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menekan inflasi ya. Jadi mungkin dari hasil inflasi di Senin kemarin Aceh Tengah itu di 7,2%, sedangkan Aceh itu hanya di 5,8%. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk GPM di Aceh Tengah.
5: Wabub Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga.
7: Kita lihat ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ini antusias masyarakat luar biasa. Ada 1.000 paket yang kita siapkan. Harga satu paketnya Rp160.000. Jika dikonversi ke harga pasar, ini jauh lebih murah sekitar Rp60.000.
5: Wabub Muhsin berharap GPM dapat dilakukan rutin oleh pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Armia bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timanggajah, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehpesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
9: Jadi ini Pak, kami menyawahi amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah menyawahi nih sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid lah.
8: Sementara itu, Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Aceh Tengah usulkan hibah kendaraan operasional dan penguatan kerjasama pangan dengan Pemprov DKI. Kembali dilaporkan Sanusi.
5: Aceh Tengah Hilioga melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemarin audiensi disambut Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Justinus Prastowo. Pertemuan itu dalam rangka memperkuat kerjasama antar daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Heli menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kepedulian yang diberikan saat Aceh Tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Pemerintah Aceh Tengah juga menyampaikan 3 usulan strategis kepada Pemprov DKI Jakarta, permohonan hibah kendaraan operasional, penguatan kerjasama antar daerah bidang pangan, dan dukungan terhadap penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Bupati Heli menjelaskan kebutuhan alat berat dan kendaraan operasional masih sangat mendesak untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10: Pemerintah DKI juga turun-turun membantu petani Aceh Tengah yang berdampak longsor yang membeli 1,4 ton pada saat itu cabai. Dan itu terima kasih.
5: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Justinus Prastowo mengaku akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventures Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai sekitar 80%. Berbagai kegiatan terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan. Berikut laporan Razi Arda.
11: Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventure Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai 80%. Panitia bersama masyarakat terus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Gampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan lokasi perkemahan bagi peserta lomba.
12: Area lapangan bola untuk persiapan stand dan pusat acara lah di lapangan bola. Selanjutnya area parkiran dan area perkemahan peserta. Lumayan berat karena hutannya sudah setinggi lebih dari kita ya.
11: Azhar menjelaskan pada Jumat mendatang panitia kembali menggelar gotong royong dalam skala besar dengan melibatkan berbagai unsur. Kegiatan tersebut akan diikuti jajaran pemerintah Kota Sabang, TNI dan Polri atas undangan Wakil Wali Kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara.
12: Itu alhamdulillah sudah aman, sudah selesai semua, sudah finishing juga kita kemarin, sudah akhir kemarin. Ini tinggal lagi yang untuk track itu yang belum kita buat yaitu pemasangan rambu-rambunya yang belum. Lain dah, oke, dah 100%.
11: Ia menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga akan dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Penyelesaian akhir akan dilakukan mendekati hari pelaksanaan festival agar seluruh fasilitas siap digunakan. Hingga hari ini, Azhar memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan antaranya pemasangan panggung utama dan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Thank you.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Channel Informasi dan Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, itu dia lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Satu bersama Meza. Semoga lagu-lagu ini dapat menemani indra dengar Anda yang lagi menikmati waktu sore bersama keluarga, yang lagi ngumpul, atau juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan, yang baru saja pulang kerja, atau untuk Anda yang lagi menikmati suasana sore di luar rumah ya, bersama keluarga, karena cuaca kita juga terbilang cerah untuk sore hari ini. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama RRI Program 1 di sore hari ini. Meisa juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita juga akan hadirkan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza. Influenza.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah merasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Saat menikmati musik yang disukai, otak akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Itulah mengapa musik seringkali menjadi teman saat belajar, bekerja, berolahraga, atau sekedar melepas penat. Selain menjadi hiburan, musik juga mampu menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan membantu mengurangi rasa stres. Tak heran jika musik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

Pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini pastinya pengajian juga akan terus Maiza hadirkan untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib sekitar pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan pengajian di kesempatan sore hari ini sambil menunggu kumandang azan maghrib tiba.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib telah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekaligus Meisa pamit undur diri dari indra dengar pendengar, karena sesaat lagi tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pulau Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
5: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
7: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
8: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
7: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
9: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
7: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
7: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
11: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
12: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
11: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglo aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada dua dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara, itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun, kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
12: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara yang mentelombang nuam mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
13: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
12: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
14: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
15: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
14: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
16: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
14: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat

0: seperti Australia, dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
1: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Diambil dari
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Minggu di 26 Juli 2026. Bertepatan hari ini di 11 Safar 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik dan juga mengisi akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 7 menit. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 20 lewat 4 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 10 menit. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 7 menit, wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 20 lewat 4 menit. Kemudian nanti pendengar setelah azan Isya berkumandang, beberapa petua syar'i dan juga renungan nanti kita lanjutkan sandiwara radio menemani Anda menuju musik dan informasi, di mana informasi akan kami siapkan dari portal rri.co.id menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan seperti biasa di penghujung acara kami hadirkan jazz mystic listening atau lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Ada seorang Muslim yang dikenal masyarakat sangat alim, tetapi ia menderita sakit berat dan penyakitnya itu tak juga kunjung sembuh. Lalu salah seorang keluarganya mengeluh, "Mengapa orang alim seperti itu kok menderita? Salah apakah dia?" Berkaitan dengan keluhan orang tersebut, dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang saleh itu sangat berat cobaannya, dan tidaklah ditimpakan cobaan itu kepada orang mukmin, sekalipun berupa duri atau lebih dari itu, melainkan dihapuskan oleh Allah satu kesalahannya, dan diangkatlah baginya satu derajat." Dengan demikian, terjawablah keluhan orang tersebut, bahwa semakin seseorang bertakwa kepada Allah, maka semakin berat cobaannya. Karena Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan menghapus segala dosa-dosanya.

Ada kaum intelektual muslim menuduh kaum intelektual muslim lain telah keluar dari garis Islam karena pernyataannya di sebuah media massa yang dirasa aneh. Padahal mereka sendiri belum meneliti apakah benar bahwa itu asli pernyataan kaum intelektual tersebut, atau andaikan benar, kita pun harus tahu apa alasannya mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dirasa aneh itu. Setelah diteliti tentang pernyataan kaum intelektual muslim yang dirasa aneh itu, ternyata ada dua kesimpulan. Pertama, bukan pernyataan asli intelektual itu. Kedua, betul itu pernyataannya, tetapi dia punya alasan yang akurat sehingga bisa diterima secara syar'i dan tidak keluar dari garis Islam. Maka benarlah apa yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang maksudnya, bila ada sebuah berita atau pernyataan aneh dari orang lain, hendaklah diteliti terlebih dahulu agar tidak salah sangka atau salah tuduhan.

Ada seseorang merasa kesal, menasehati saudaranya agar berbuat baik, tetapi tidak dihiraukannya. Karena tidak pernah dihiraukan, ia putus asa dan tidak mau lagi menasehatinya. Akibatnya, kejelekan saudaranya itu semakin parah. Sesungguhnya, seorang Muslim yang memberi nasihat itu tidak boleh berputus asa, karena setiap nasihat baiknya, walaupun tidak dihiraukan orang, akan mempertinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka, semakin banyak nasihatnya dengan mempertimbangkan cara yang tepat dan sesuai dengan penerima nasihat, sekalipun tidak ada yang menghiraukan, maka tinggilah derajatnya. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang mengatakan perkataan yang diridhoi oleh Allah, termasuk memberi nasihat, sekalipun perkataannya itu tidak diperhatikan, maka Allah mengangkat satu derajat keluhuran untuknya. Dan sesungguhnya, seseorang hamba yang mengatakan perkataan yang membuat Allah murka, sekalipun perkataannya tidak diperhatikan, maka ia akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam."

0: Saling memberi nasihat antar sesama ternyata penting artinya. Sebab, sebagai manusia kita adalah makhluk yang suka lupa, keliru dan salah. Tanpa nasihat, seseorang dapat terjerumus ke dalam perbuatan fatal. Fir'aun, Korun, dan Haman yang hidup pada zamannya Nabi Musa, mereka terjerumus ke dalam jurang kehancuran karena tidak ada orang yang menasihatinya. Dan ketika Nabi Musa menasihatinya, mereka juga tidak mau menerimanya. Demikian pula orang-orang kuat di akhir abad 20 yang menerima kehancuran karena orang-orang dekatnya tidak berani menasihatinya dan enggan menerima nasihat masyarakat. Maka, untuk tidak mengulang kehancuran masa lalu, saling memberi nasihat itu amatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bergaul, bermasyarakat, maupun dalam bernegara. Dalam riwayat Ibnu Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hamba yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling banyak memberi nasihat terhadap hamba-hamba Allah lainnya."
1: Pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 7 menit, wilayah Aceh Barat Daya pukul 20 lewat 4 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 10 menit, wilayah Nagan Raya pukul 20 lewat 7 menit, dan wilayah Semenuh pukul 20 lewat 4 menit.

Pendengar, itu dia persembahan dari Elda dengan Astaghfirullah. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan isya wilayah Merabu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita.

Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
1: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
0: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
1: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
0: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
2: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum gadis soleha.
1: Astagfirullah.
0: Sedang apa kamu? Ibu lihat dari tadi kamu hanya menatap kosong ke arah lapangan basket.
1: Bu Dian, maaf Bu. Ibu bilang apa tadi? Maaf Bu, saya gak fokus.
0: Iya, ibu tahu kok. Makanya ibu bertanya, kamu itu sedang apa? Kelihatannya kamu sedang melamun. Ada masalah apa sih Yuri? Mungkin ibu bisa bantu?
1: Gak ada masalah apa-apa sih Bu. Aku cuman...
0: Cuma apa?
1: Cuma lapar. Iya, lapar. Kalau gitu aku ke kantin dulu ya Bu.
0: Jadi kamu lapar ya? Ibu kira kamu sedang memikirkan masalah negara ini.
1: Enggak kok.
0: Soalnya keningnya sampai berkerut-kerut gitu loh. Ya sudah, kamu gak usah ke kantin. Ya, kebetulan ibu bawa bekal nih. Tapi ibu masih kenyang. Jadi ini untuk kamu aja ya.
1: Gak usah Bu, makasih.
0: Gak apa-apa.
1: Aku jajan di kantin aja Bu, gak apa-apa sekalian mau.
0: Udah, kamu gak usah ke kantin. Beneran deh, ibu juga gak mungkin bawa pulang lagi bekal ini. Ya, kebetulan tadi ibu ditraktir jus sama Bu Endah. Makanya masih kenyang nih sampai sekarang. Seriusan deh Yur, ini buat kamu aja ya. Kalau kamu nolak, ibu sedih loh.
1: Oke deh Bu, baiklah. Aku akan terima bekal ini karena gak mau ibu sedih. Makasih banyak ya Bu.
0: Iya.
1: Kalau gitu, aku makannya di kantin aja ya Bu.
0: Kamu makannya di sini aja ya. Sembari ada nih yang mau ibu konsultasikan sama kamu. Boleh ya Yur?
1: Baik Bu, boleh kok. Tentang hal apa ya Bu?
0: Nah, jadi gini. Kemarin ibu dapat dua kabar yang bertolak belakang. Ada kabar baik, tapi juga ada kabar buruk. Dan semuanya itu tentang kamu. Nah, kamu mau dengar yang mana dulu nih?
1: Kalau gitu, kabar buruk dulu aja deh, Bu. Bismillah.
0: Masya Allah, kamu memang anak yang baik ya. Lebih memilih sesuatu yang buruk dulu. Karena akan ada pelangi setelah hujan ya, nak ya. Jadi begini, kemarin di ruang guru, Pak Wisnu cerita sama ibu kalau kamu sering sekali melamun di dalam kelas. Beliau mengira hal itu cuma terjadi di jam pelajaran beliau aja. Tapi ternyata Bu Susi dan Bu Rita juga mengatakan hal yang sama. Jadi sekarang ibu mau dengar sendiri dari kamu. Apakah hal itu benar adanya?
1: Kayaknya itu benar deh Bu. Maafin aku ya Bu. Aku gak nyangka kalau yang aku lakukan ternyata diperhatikan oleh para guru. Aku juga gak ngelakuinya dengan sengaja kok Bu. Aku nyesal. Maafin aku ya Bu Dian.
0: Ya, baik. Berarti hal itu memang benar ya. Terima kasih kamu sudah mau mengakuinya. Ibu sangat menghargai kejujuranmu. Nah, sekarang sebagai wali kelasmu, ibu ingin tahu langsung dari kamu. Kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kelihatannya begitu berat beban yang kamu pikul. Ceritalah sama ibu, nak.
1: Bu, aku janji bakal ceritain hal ini suatu saat nanti kalau misalnya waktunya tepat. Tapi belum sekarang. Aku mohon ya Bu, ibu bisa nerimanya.
0: Iya.
1: Yang pasti, aku sangat nyesal udah melakukan hal tersebut. Aku minta maaf ya Bu. Aku juga akan minta maaf kepada guru-guru lainnya.
0: Oh, baiklah. Kalau memang itu yang kamu mau, ya sudah. Ibu akan coba untuk mengerti, ya. Tapi kamu harus janji. Nanti kamu ceritakan semuanya sama ibu.
1: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pengertiannya ya Bu.
0: Ya.
1: Aku sangat senang. Lalu kalau berita baiknya apa Bu?
0: Berita baiknya ya. Kamu dapat beasiswa sebagai mahasiswa undangan di salah satu perguruan tinggi favorit ibu kota. Dari sekolah kita hanya ada dua orang yang terpilih, yaitu kamu dan Angga. Selamat ya Yuri, ibu bangga sekali sama kamu.
1: Ibu serius?
0: Iya.
1: Ibu gak lagi bercanda kan?
0: Enggak dong.
1: Benarkah yang aku dengar barusan? Aku akan kuliah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun.
0: Iya.
1: Aku gak lagi mimpi kan Bu?
0: Enggak dong, ini sangat-sangat serius. Ini nih, ini. Nah, ini surat keputusannya. Oh, iya. Coba, tuh, kamu baca baik-baik.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan persiapkan segala persyaratan yang diminta kampus itu. Oke, okay? Pastikan tidak ada yang kurang agar bisa segera kita kirim dan dilakukan proses lebih lanjut.
1: Aduh, terima kasih banyak ya Bu Dian. Aku gak tahu lagi nih harus berkata apa. Saya speechless Bu. Aduh, makasih banyak ya Bu. Aku bakal siapin nih segala kelengkapannya dan berikan kepada Ibu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu turut senang untuk kamu. Kalau begitu, sekarang Yuri langsung pulang ya, supaya kamu bisa beritahukan kabar bahagia ini kepada Ibu Panti.
1: Baik, Bu.
0: Pasti beliau akan sangat senang. Atau mungkin kamu mau makan di sini dulu? Biar Ibu temani? Mau?
1: Makasih, Bu. Aku langsung pulang aja. Aku udah gak sabar nih ngasih tahu kabar bahagia ini ke Ibu Panti dan saudara-saudara lainnya.
0: Baik, kalau begitu kamu bawa aja ya bekal ini dan makan di panti nanti. Oke? Okay?
1: Yaudah. Baik, Bu.
0: Hati-hati di jalan ya, Yuri ya. Sampai besok.
1: Terima kasih, Bu Dian. Kalau gitu aku permisi dulu ya, Bu. Sampai ketemu besok ya, Bu.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, terima kasih untuk semua ini. Tiada yang dapat mengetahui rencanamu untuk hambamu, kecuali hanya Engkau Sang Maha Pemberi Rezeki. Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum Kak Lili, kakak ada di dalam.
1: Waalaikumsalam. Masuk aja, Yuri. Aduh, pintunya nggak dikunci kok.
0: Kakak lagi sibuk ya?
1: Ah, enggak.
0: Kalau gitu nanti aja deh kak. Aku nggak mau ganggu kakak. Aku balik ke kamar dulu ya kak.
1: Kakak nggak sibuk kok, Yur. Ini cuma lagi nulis aja. Mumpung lagi ada ide. Ngomong-ngomong, ada apa nih kamu cari kakak malam-malam begini? Ada yang bisa kakak bantu? Atau mungkin ada cerita ya yang seru yang kakak harus tahu?
0: Ya gimana ya kak? Ya udah deh kakak selesaiin dulu aja tulisannya nggak apa-apa.
1: Kok
0: takutnya
1: gitu?
0: Nanti kalau aku ceritain kelamaan, ide kakak keburu hilang. Nggak apa-apa kok kak. Cerita aku masih bisa nunggu besok kok.
1: Kamu tega ya. Kalau malam gini kakak jadi nggak bisa tidur gara-gara penasaran sama cerita kamu. Nulisnya masih bisa dilanjutin besok kok. Tenang aja. Kamu mau cerita apa sih? Ayo dong, kakak penasaran nih. Laptopnya udah kakak tutup tuh. Ayo, yuk cerita-cerita. Cerita apa?
0: Oke deh, kalau kakak maksa aku. Jadi gini, tadi wali kelas aku, Bu Dian, ngasih tahu kalau aku dapat beasiswa kuliah di salah satu perguruan tinggi favorit ibu kota, kak.
1: Wah.
0: Aku kan jadi mahasiswa undangan di sana. Aku kira Bu Dian cuma bercanda. Tapi ternyata beliau memberikan surat keputusan ini, kak. Waduh, aku kaget banget. Kaget, senang, terharu. Aduh, gak nyangka banget deh. Dan ya campur aduk semua perasaan aku, kak.
1: Masya Allah, Yuri. Kakak senang banget dengernya. Ini benar-benar hal terbaik yang kakak dengar hari ini. Kamu memang luar biasa ya. Gak sia-sia perjuangan kamu belajar mati-matian dari pulang sekolah sampai tengah malam. Selamat ya, Dek. Kakak turut senang untuk kamu.
0: Iya, Kak. Aku juga ngerasa mimpi mendengar penjelasan Bu Dian tadi.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ini adalah kenyataan.
1: Nah, terus kamu udah kasih kabar belum ke Ibu Panti? Kakak yakin beliau juga pasti akan sangat bahagia sama kamu.
0: Udah dong, Kak. Tadi begitu sampai panti, aku langsung temui beliau dan ngasih tahu hal ini kepada beliau. Aduh, beliau juga senang banget, Kak. Beliau berpesan supaya aku jangan lantas sombong karena hal ini.
1: Iya, betul.
0: Sebab kesombongan hanya akan menjadikan aku jadi manusia yang sangat kerdil.
1: Tepat sekali. Bangga boleh, sombong jangan ya, Dek. Karena di atas langit masih ada langit. Sehebat-hebatnya kita, masih ada orang yang jauh lebih hebat dari kita. Karena sejatinya kita semua hebat di bidang kita masing-masing.
0: Betul.
1: Dan itu adalah hukum alam.
0: Wah, bijaksana banget sih kakak aku ini.
1: Iya dong.
0: Aku pengen banget bisa punya hati seluas kakak.
1: Aduh.
0: Tanpa harus selalu menilai kekurangan aku dalam hidup ini.
1: Bisa aja
0: lalu
1: kamu.
0: Lalu kemudian membanding-bandingkannya dengan orang lain. Karena tentu kita udah memiliki takdir masing-masing.
1: Betul.
0: Baik ataupun buruk, semuanya adalah garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya tinggal menjalani dengan setulus hati aja.
1: Iya, betul sekali, Dek. Meskipun seringkali hal itu sulit untuk kita lakukan, namun kita harus optimis ya.
0: Insya Allah, Kak. Makasih ya, Kak, untuk doa dan support kakak selama ini. Aku janji akan melakukan yang terbaik yang aku bisa demi membanggakan keluargaku di sini.
1: Iya. Bismillah ya, Dek. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan panjangmu menuju sukses di dunia dan di akhirat nanti.
0: Amin. Mudah-mudahan ya, Kak.
1: Iya.

0: Demikian tadi sandiwara radio berjudul Kala Sabar Berakhir Indah, diperankan oleh Selvi Gusnelia sebagai Yuri, Mutia Utami sebagai Budian, Dinia Khairani Aisyah sebagai Lili. Sampai jumpa.
1: Baik pendengar, itu dia Kala Sabar Berakhir Indah ya, drama radio produksi RRI Bukit Tinggi ya. Baik, cukup menarik juga ya drama radio ini. Dan pendengar, kita akan lanjutkan seperti biasa di musik dan informasi yang sudah kami siapkan. Informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Jadi untuk pendengar dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi ya. Baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, kesehatan, tips, dan banyak lagi informasi yang lain. Baik pendengar, tentunya nanti kita akan hadirkan informasi yang kami awali yaitu soal MUI atau Majelis Ulama Indonesia dorong zakat jadi pengurang pajak langsung begitu ya. Dan ada informasi lain tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari itu kita juga sudah siapkan lagu-lagu untuk Anda menemani di kesempatan hari ini hari Minggu ya. Jadi malam ini malam Senin. Ya, jadi besok kembali dengan aktivitas, kembali dengan kegiatan-kegiatan yang tertunda ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu ya. Baik, siapa lagi kalau bukan Krisya kali ini dengan Kala Cinta Menggoda. Tetaplah bersama kami.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Margetiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Untuk pendengar yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI kembali mendorong perubahan skema integrasi zakat dan pajak di Indonesia. MUI mengusulkan zakat diakui sebagai tax credit atau pengurang pajak langsung, pendengar. Dimana Wakil Ketua Umum MUI, Kyai Haji Khalil Nafis, mengatakan bahwa zakat saat ini masih diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi menurutnya, pendengar, skema tersebut ini belum memenuhi rasa keadilan bagi umat Islam. Ia menilai zakat yang dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas juga membantu negara mengatasi kemiskinan. Karena itu zakat layak diposisikan sebagai bagian dari kontribusi kepada negara. Sementara itu, pendengar, pimpinan Basnas Republik Indonesia bidang mobilisasi dan pengumpulan zakat Rizaluddin Kurniawan menyebut bahwa usulan tersebut sangatlah mungkin diterapkan. Menurutnya, pendengar, pembahasan mengenai integrasi zakat dan pajak telah berlangsung cukup lama. Ia juga menjelaskan penerapan skema tersebut membutuhkan revisi regulasi perpajakan dan penguatan sistem pengelolaan zakat. Dan selain itu juga kesiapan data serta koordinasi antar lembaga ini juga menjadi syarat penting begitu. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lain, yaitu informasi Menteri P3A apresiasi Lego Playground dukung ruang bermain anak. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan juga kita dengarkan lagi lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini lagu yang dipopulerkan oleh Al Ghazali dengan Galau. Ya, orang.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terima kasih Anda masih di program Lintas Melabuh Malam. Masih bersama saya Reno menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan tentunya menuju Ruang Rindu pukul 22 nanti kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi mengapresiasi Lego Playground 2026 sebagai kolaborasi menghadirkan ruang bermain aman, kreatif, edukatif bagi anak. Arifah menegaskan permainan merupakan hak anak yang dijamin negara sekaligus fondasi penting bagi tumbuh kembang mereka. Menurut Arifah, pendengar, kegiatan tersebut mendorong anak mengembangkan imajinasi, kreativitas, berpikir kritis juga, serta keterampilan memecahkan berbagai persoalan sejak dini. Ada juga memperoleh ruang mengapresiasikan ide, kemudian membangun kepercayaan diri, serta menunjukkan setiap karya layak mendapatkan apresiasi. Pendengar, Arifah mengingatkan hak anak untuk bermain telah dijamin dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi aturan tersebut menegaskan setiap anak berhak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebayanya, bermain, berkreasi, dan kreasi sesuai dengan minat tentunya begitu ya. Kemudian bakat yang ada pada diri mereka serta tingkat kecerdasannya. Arifah menilai ruang partisipatif seperti Lego Playground ini memiliki peran penting dalam membangun karakter, kreativitas dan juga inovasi anak sejak dini, pendengar. Menurutnya usia atau dunia usaha juga dapat mengambil peran nyata dalam mendukung pemenuhan hak anak melalui penyediaan ruang bermain yang berkualitas. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain, yaitu Lemonilo mencatat bahwa anak berhak atas gizi sehat dan pendidikan berkualitas. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan juga untuk Anda yang akan melakukan perjalanan malam hari ini. Barangkali tetap kami ingatkan ya, barangkali ada yang terlupa, ada barang-barang yang harus Anda bawa sehingga tidak ada yang tertinggal begitu ya. Pendengar, kita simak Betaria Sonata, Hati yang Luka.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
6: Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami masih akan terus hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, co-founder Lemonilo, Shinta Nurfauziah, menegaskan komitmen perusahaan mendukung pemenuhan hak anak melalui akses terhadap pangan sehat serta pendidikan formal dan non-formal begitu. Menurutnya setiap anak perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang termasuk melalui bidang ekonomi kreatif seperti musik dan seni. Shinta menyatakan pihaknya tidak hanya menyediakan akses makanan sehat saja, ia juga menegaskan pihaknya juga mendukung pendidikan layak agar anak mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik. Shinta menambahkan dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadi penghubung sekaligus katalis dalam penyaluran manfaat kepada masyarakat. Dan menurutnya keberhasilan perusahaan perlu diiringi kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Baik pendengar, setelah ini kami akan hadirkan informasi lain. Menteri Ekraf dorong pengembangan bioskop modular di daerah. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini persembahan Eksis, pendengar dengan Mencari Alasan.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, Anda masih kami temani di sesi musik dan informasi di program Lintas Melabuh Malam. Untuk edisi hari ini, pendengar, Minggu 26 Juli 2026, bertepatan hari ini di 11 Safar 1448 Hijriah. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Ekraf Teku Rifki Harsya mendukung pengembangan bioskop modular atau mikro sinema sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap film nasional.

sekaligus pendengar mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ia menyebutkan baik kolaborasi dengan PT Indobox Cinematic Buana atau Indobox Cinema yang dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas distribusi film Indonesia. Menurut Rifki, pendengar, kehadiran bioskop modular tidak hanya menjadi sarana pemutaran film saja, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif. Tentu melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, komunitas, dan talenta kreatif di berbagai wilayah. Ia menjelaskan pengembangan bioskop modular diharapkan dapat menjawab keterbatasan akses bioskop di Indonesia. Jadi saat ini ada sekitar 74% kabupaten dan kota belum memiliki bioskop, sementara sebagian besar fasilitas bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa begitu. Selain memperluas akses hiburan pendengar, bioskop modular diharapkan menjadi sarana distribusi resmi bagi film independen, film dokumenter, dan juga film daerah, sehingga mendukung ekosistem perfilman nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain soal Kemenhub rombak aturan pengolahan kayu tanpa korbankan kelestarian hutan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sambil kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah kami siapkan ke ruang dengan Anda. Dan kali ini pendengar, persembahan Diana Nasution dengan Benci Tapi Rindu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI melabuhi frekuensi 97 MHz. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut menyiapkan pembaruan aturan pengolahan hasil hutan pendengar. Hal tersebut sebagai langkah mempercepat hilirisasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tetap bisa berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara sektor kehutanan dan industri. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Ade Mukadi mengatakan pendengar bahwa regulasi baru memperjelas peran sektor kehutanan. Salah satunya adalah dalam menjamin pasokan bahan baku yang legal, berkelanjutan dan dapat ditelusuri. Langkah tersebut pendengar untuk menjadikan hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Sebagai implementasinya pendengar, Kementerian Kehutanan tengah merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021. Yaitu revisi itu akan menyederhanakan proses perizinan melalui sistem online single submission atau OSS. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya, yaitu informasi Waminakar mencatat bahwa pelatihan vokasi perkuat kesiapan tenaga kerja. Informasi selengkapnya kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita dengar lagi lagu untuk Anda kali ini dengan genre slow mode jazz, Iga Mawarni pendengar, dengan lagu Jangan di Bibir Saja.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Hari ini di edisi Minggu ya, pendengar, 26 Juli 2026, bertepatan hari ini di 11 Safar 1448 Hijriah. Pendengar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syah Nur mengatakan bahwa program pelatihan vokasi nasional menjadi salah satu upaya pemerintah guna menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, produktif dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Ia mengatakan perkembangan pasar kerja yang semakin dinamis ini menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan juga mampu beradaptasi tentunya dengan perubahan. Ia juga menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 300 ribu peserta mengikuti program pelatihan vokasi nasional sepanjang 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi. Menurut Afrian Syah pendengar, program tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu mendengar, Kemenaker memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi melalui program reskilling dan upskilling begitu. Baik, nanti kita akan hadirkan informasi di penghujung musik dan informasi soal kebakaran hutan di Perancis dan Spanyol. Paksa ratusan ribu warga mengungsi. Pendengar, akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Baik, pendengar, kali ini kita reflek lagi masa-masa lalu ya.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
2: Waalaikumsalam, abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Oh.

0: Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di penghujung musik dan informasi menuju Ruang Rindu sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Anda dapat mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan dan juga olahraga dan tips lainnya begitu. Pendengar, kita bergerak ke informasi dari luar negeri, pendengar, di mana kebakaran hutan besar yang melanda Perancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, pendengar, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, begitu, Perancis. Jadi kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang ini telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Sementara itu, pendengar, di Spanyol, petugas pemadam kebakaran masih berupaya mengendalikan korban kobaran api besar di dekat Madrid. Namun angin yang berubah-ubah membuat proses pemadaman semakin sulit. Di Prancis, pendengar, otoritas melakukan evakuasi besar-besaran terhadap sekitar 197 warga di wilayah Bordeaux, termasuk kawasan wisata begitu. Menteri Dalam Negeri Prancis menyebut operasi tersebut kemungkinan menjadi evakuasi terbesar pada masa damai dalam sejarah negara itu. Baik, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, dan kita padai dan kita lanjutkan di sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah sabar ya menunggu waktu di Ruang Rindu malam hari ini. Kita langsung saja terima penelpon pertama. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat.
0: Sama Bang Fendi.
1: Demikian juga Reno.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Semoga kita sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Hari ini enggak panas total ya. Hari ini ada hujan juga, ada mendung begitu ya.
1: Memang gak panas hari ini kan?
0: Iya, emang gak panas ya. Jadi emang suasananya lumayan sejuk lah ya.
1: Sejuk, okay. Emang ada hujan tadi kan?
0: Sebentar ya, yeah. Oke, okay. Kak Endang mau request lagu apa ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Lagunya maunya Jatuh Hati.
0: Jatuh Hati?
1: Hati galau.
0: Gimana nih? Jatuh Hati galau.
1: Jatuh Hati aja lah.
0: Jatuh Hati dari?
1: Maya Angela
0: ya. Oke, kirim salam buat siapa? Silakan.
1: Lagu ini spesialnya buat Mama Latifa di Kabel ya.
0: Amin, amin.
1: Sama Teteh Iin juga ya. Terus salam selanjutnya buat Ina di Langu sama Bu Nini di Langu ya. Terus buatnya Bunda Maidar yang tersayang di Runding. Buatnya Kak Nur Afni alias Kak Nabila.
0: Oke.
1: Terus buatnya Kak Sana, Kak Erna, ada Ani di sini Bu, ada Mak Rehan di sini Bu, ada Kak Ida di sini Bu, ada Meza juga di sini Bu ya.
0: Meza di sana Bu. Oke.
1: Terus buatnya siapa lagi ya, Mami Salon ya di Cak Darat.
0: Oke.
1: Buatnya Kak Meidar di Gunung Kring ya. Kak Edar, Kak Edar nih bukan Kak Meidar.
0: Kak Edar.
1: Kak Air dari Gunung Kring ya. Terus buatnya Ratna di Teladan. Terus buatnya apa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Mirna di Nagan Raya ya. Leno.
0: Iya.
1: Leno udah lama nggak ada masuk. Apa kabarnya ya?
0: Oh, kabar Mbak. Siapa nih?
1: Lena yang di Nagan Raya.
0: Oh iya Kak Lena ya.
1: Karena tetanggaan sama Kak Endang.
0: Oh, mudah-mudahan lagi dengar nih. Nanti Kak Erna masuk ya. Kak Mirna ya.
1: Buatnya
0: Kak Erna ya.
1: Kak Lena.
0: Kak Lena. Oh iya Kak Lena ya. Betul-betul Kak Lena. Kak Mirna
1: ya.
0: Oke.
1: Terus buatnya Kak Fatma di Penom ya. Ada Kak As juga di Pasjambu. Adanya siapa lagi Reno?
0: Siapa lagi ya?
1: Erna di Lapang ya. Terus buat siapa lagi? Banyak nih teman-teman
0: banyak,
1: kita.
0: Banyak.
1: Pokoknya semua-semua lah. Walaupun gak disebutkan ya namanya ya. Oh, buatnya Ibu Nia. Jangan lupa ya.
0: Oke.
1: Terus kadang lewat nih. Maaf ya Bu. Bukan sengaja. Karena kalau banyak teman-teman kan. Yang harus diingat. Jadi pokoknya semua-semua lah.
0: Iya, oke.
1: Tanpa terkecuali. Okay. Pendengar Pro 1.
0: Oke.
1: Yang ikuti acara Ruang Rindu. Di mana saja berada. Salam kompak, salam bahagia baik dari Kak Endang.
0: Baik.
1: Spesial juga lagu ini buatnya Bang Fendi aja yang lagi monitor di rumah ya. Buat Reno, selamat bertugas. Sehat selalu, mudah rezeki panjang umur ya Reno.
0: Amin.
1: Insya Allah kita dikasih sama Allah sehat amin selalu ya. Terima kasih Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Endang di Runding. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Reno.
0: Di mana nih lokasi, di posisi Eka?
2: Di Pangkalan nih Bang.
0: Oh, di Pangkalan, ya alhamdulillah. Semuanya pada ngumpul?
2: Ya, alhamdulillah pada ngumpul nih Bang. Ngumpul.
0: Sehat semua ya?
2: Ya semua ada Pak Buyung juga nih.
0: Waduh, itu udah nggak mau ketinggalan terus kayaknya.
2: Iya.
0: Semangat ya. Semangat Pak Buyung ya. Tapi jangan kemalaman nanti pulang ya. Silakan Eka lagunya.
2: Takkan berpaling mah.
0: Dari
2: Slime, tapi yang di covernya aja.
0: Slime ya. Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Makcik Ida, buat Bu Mia, buat Kak Mirna, buat Kak Ina Langung, buat Bang Amir, Bang Hai, buat Pak Putra di Aceh Timur, buat semua-semualah tanpa terkecuali,
0: Buat
2: Abang selamat bertugas sampai dengan selesai, Bang, ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar itu dia persembahan dari Slam ya, lagu bertajuk Tak Mungkin Berpaling ya. Lagu yang direquest sama Eka yang ada di kabel, yang lagi ngumpul sama ada Paci di sana kayak biasa lah ya. Paci Odon, ada Bang Buyung, ada Tein juga ya. Kemarin-kemarin lebih ramai lagi ya. Oke, saya terima dulu penelpon yang lain, sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Pembagi Rindu, memari lewat lagu.
0: Iya, ini Kak Mirna, apa kabar Kak Mirna?
1: Baik, Bang.
0: Oke, gimana nih cuaca di Nagan?
1: Gerimis
0: mengundang.
1: Ya.
0: Gerimis ya. Oke, baik, silakan. Mau request lagu yang mana?
1: Dari Arif, Bang. Andai aku tak mengenalmu.
0: Andai aku tak mengenalmu, berarti kalau enggak mengenal berarti enggak tahu sama sekali sama dia ya.
1: Gitu dah.
0: Oke, kirim salamnya.
1: Untuk Kak Endang, untuk Kak Ida, untuk Mak Tengau, untuk Bu Nia, untuk Mak Ngo, sehat-sehat selalu ya. Untuk Pak C, untuk Eka, untuk Ibu Nia, Ibu Nia udah ya?
0: Siapa?
1: Untuk ibu yang kampung belakang, Ibu Latifah ya?
0: Ah, itu emak saya.
1: Oh, salam kenal untuk Ibu Latifah. Oh, iya. Ibu Latifah ya namanya?
0: Iya, betul.
1: Ya, untuk semua-semua, untuk abang sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin,
1: makasih banyak,
0: amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Mirna, saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, suara radionya Pak C. Bantu dikecilkan.
2: Ya udah.
0: Iya, oke, baik. Gimana nih kabel, masih hardang? Bukan hardang ya, hari ini memang cuacanya memang sejuk lah gitu ya.
2: Gak panas-panas sekali lah.
0: Jadi hari ini gak kemana-mana Pak Ci ya, malam ini ya?
2: Malam ini
0: gak ngelayat?
2: Di rumah dulu, ntar lagi keluar lagi nih.
0: Oh, nanti ngelayat lagi gitu.
2: Iya.
0: Iya, oke. Baik, silakan Pak Ci lagunya.
2: Dari Grace Simon aja ya.
0: Waduh, Grace Simon.
2: Iya.
0: Lagu lawas ini.
2: Judulnya Bing aja ya.
0: Bing ya, oke. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semua lah. Tanpa terkecuali
0: ya. Oke.
2: Buat Bung Reno, sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ci.

0: yang dipopulerkan Grace Simone, kali ini di cover lagu Tembang Kenangan, lagu lawas ya. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Syarifah?
1: Alhamdulillah Bang Reno, Syarifah sehat. Tapi Syarifah lelah kali, capek banget hari ini.
0: Kenapa capek?
1: Syarifah dari pagi, siang, sore bantuin lipat kotak kue.
0: Oh, dapat rezeki ya.
1: Iya.
0: Wah, dapat rezeki, dapat pahala lagi ya, bantuin Umi ya.
1: Iya, tapi enggak terlalu banyak, Bang.
0: Oh, enggak terlalu banyak, tapi lumayan alhamdulillah ya. Nah, ini
1: iya,
0: apa?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pesanan yang di order apa nih? Catering atau gimana?
1: Ini catering Bang Reno.
0: Oh, catering
1: dari kantor dinas pendidikan.
0: Oh, luar biasa. Jadi buat pendengar yang mau order boleh tuh sama Syarifah di Simpang KB ya. Dicari aja tuh rumahnya.
1: Iya, aman tuh. Rumah Syarifah nggak terlalu jauh, Bang.
0: Iya, bisa nego-nego lah nanti ya. Oke, baik. Silakan Syarifah, lagu yang mau di request.
1: Ini Bang, Syarifah mau request lagunya.
0: Apa ada itu? Jangan-jangan didengerin. Gak tahu judulnya aja. Judulnya penyanyinya siapa? Udah.
1: Syarifah nggak tahu Bang, siapa yang mau.
0: Aduh, gimana Syarifah ini? Lagu didengerin di sini mana tahu itu judulnya apa? Biar dicariin di sini. Atau yang tahu-tahu aja dulu. Nanti dicari. Kapan-kapan nanti kita telusuri ya. Oke.
1: Okay, Bang.
0: Lagu apa nih? Lagu apa?
1: Lagu Jangan Salah Menilai Ku aja deh.
0: Oke, jangan salah menilai ya. Kirim salam buat siapa?
1: Oke, Bang. Salam-salamnya buat Bang Reno, terus buat Bang Fadil. Kemarin Syarifah ada ikut gabung sama Bang Fadil.
0: Oh, oke ya.
1: Terus buatnya Kak Meza.

0: Kak Eki, Kak Darmayani, Kak Risna, Papi Marwan, Bang Nanda, dan semuanya deh tanpa
1: Tanpa
0: kecuali. Salam
1: terkecuali.
0: spesial buat Umi. Semangat
1: Oke,
0: Umi.
1: semangat Mi ya. Nanti kalau udah capek istirahat Mi, biar si Sarifa yang
0: Iya,
1: ngerjain.
0: semangat Umi.
1: Oke, baik.
0: Umi semangat ya Umi.
1: Iya. Oke. Oke, baik. Makasih ya.
0: Oke, Bang Reno. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syarifah yang katanya lagi pegel, capean gitu ya. Ya, nama juga kita bantuin Umi ya. Nanti hasilnya juga bisa dinikmati begitu ya. Iya Mi ya, biar Uminya juga semangat karena ada teman yang bantuin, ada yang kasih kawan gitu ya. Sambil dengar radio lagi ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Syarifah. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar, Ma Tengok?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, udah tidur ya, ya Tengok ya. Jangan ditanya lagi gitu ya. Udah tidur dari tadi gitu. Itu sama tuh sama apa Ayacut ya. Ayac itu bisa udah tidur juga sih jam segini. Iya, hari ini
2: udah ketiga kali coba Mak Tengok enggak ada wah lagi, wahnya sudah meninggal. Harus masuk lewat telepon.
1: Iya. Oh, begitu ya. Jadi kalau hari ini biasalah Singapura ya.
2: Iya,
1: Minggu
2: Singapura.
1: Ya.
2: Nah, adem ayem hari
1: adem
2: ini
1: ayem.
2: Kan.
1: Artinya memang ada nggak ada kemana-mana ya hari ini ya.
2: Iya.
1: Mana tahu ada pergi hajatan, tapi nggak hari ini ya. Oke, baik. Silakan, Mak Tengok lagunya.
2: Takkan bisa.
1: Takkan bisa, Aaron ya.
2: Iya.
1: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya buat Bu Nini, buat Ina, buat Kaida, buat Buana, buat Pak Ogo, Neka, Mama Reno juga, Bunda Nurahmi, buat Tim Sake, Budin, buat semua-semuanya yang masih mendengar Warindu.
1: Iya, baik. Buat
2: Reno juga, selamat bertugas dan sehat.
1: Amin amin ya robbal alamin, didoain terus nih alhamdulillah ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Takkan Pisah, lagu yang dipopulerkan Aaron, kali ini di cover sama Bayi Piu ya. Asik juga nih ya. Oke, baik pendengar, informasi waktu saat ini udah menunjukkan pukul 22.43. Masih ada waktu dan saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu aja.
0: Apa kabar Bang Effendi?
1: Ya baik.
0: Gimana hasil hari ini?
1: Ada.
0: Kalimat adalah gitu ya. Itu ya. Kalimat memang sudah jadi apa? Jadi udah kebiasaan itu ya.
1: Ya, okay. Gimana kan sudah kita usahakan.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Cuaca pun bagus gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, nggak mau menyimpang sedikit ya.
0: Nggak apa-apa. Apa nih yang menyimpang?
1: di Kuala Tangsel itu tadi malam ada buat tenggelam gitu.
0: Oh, informasi ya.
1: Kasian sekali kan.
0: Tadi malam.
1: Hah?
0: Tadi malam.
1: Ya, tadi malam. Kasian sekali gitu kan.
0: Bukan malam ini ya, tadi malam ya.
1: Tadi malam.
0: Berarti malam kemarin ya.
1: Jadi gelombang pun gede kan. Mana gitu kan.
0: Ya,
1: itu aja bunganya yang bikin terbersih di hati ini.
0: Ya, mudah-mudahan aja musibah yang diberikan ini bisa jadi kita ngambil hikmah aja ya. Iya, oke, okay, baik, silakan.
1: Sebenarnya maaf nih ngomong lagi kan. Sebenarnya akibat pendangkalan muara sungai gitu kan.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Jadi kembali lagi ditindakan manusia itu seperti itu.
0: Yeah.
1: Maaf ya dengan tersinggung siapapun karena ini saya juga kan terlalu gegabah untuk masuk ke dalam muara sungai itu, sedangkan pasang memang sering sekali gitu kan. Tangkal gitu. Kalau kita bilang mulai ketindang gitu kan.
0: Iya, salah perhitungan juga mungkin ya.
1: Iya, maaf ya dengan ini pula adik tersinggung kan.
0: Iya.
1: Ini kan kita kan supaya hati-hati gitu kan. Karena yang kita bawa itu ya ratusan juta lah harganya gitu kan.
0: Iya.
1: Buat ratusan juta lah.
0: Iya.
1: Gitu. Itu aja Bung Reno.
0: Iya, silakan lagunya Bang Effendi.
1: Lagunya dari mancanegara ya.
0: Boleh.
1: Judulnya Ring Ring.
0: Ring Ring. Penyanyinya?
1: ABBA.
0: Apa?
1: ABBA atau tulisannya ABBA gitu.
0: ABBA. Iya, ABBA. ABBA. Oke, buat siapa lagu ini, kirim salam.
1: Ya, lagu ini buat semua aja ya. Supaya ini kan musik musik klasik gitu kan. Asik juga didengar udah jam 11 malam ini.
0: Asik.
1: Jangan apa? Etoy gitu loh.
0: Oke.
1: Ya, salam selanjutnya Bung Reno, kapan nyaran nyantel?
0: Oh, mungkin di akhir bulan nanti. Akhir bulan.
1: Udah mulai dieksekusi lah ya.
0: Pas di akhir bulan kebetulan memang di jadwal saya kan.
1: Mulai dieksekusi lah sedikit lama-lama gitu ya. Kalau dulu kan saya cuma sebentar Reno.
0: Iya.
1: Cuma sebentar dapat bujian Reno.
0: udah. Kelamaan nih.
1: Ya sudah, salam terbaik buat Reno aja ya.
0: Baik, makasih.
1: Ya buat teman-teman semua ya.
0: Semoga
1: boleh ada, sehat-sehat aja gitu kan. Ya udah, itu ada mulanya semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar ada Bang Effendi yang ada di seputaran Runding. Biasalah bareng sama Kak Endang lagi ngumpul, lagi nikmati suasana malam ini sambil denger radio juga gitu ya. Biasa kalau malam ngopi juga tuh Bang Effendi ya. Tapi baiknya sih ngopi dengan kopi pahit ya, lebih bagus, lebih sehat. Saya terima lagi telepon terakhir kayaknya nih. Gak tahu juga nih, kalau emang bisa 3 orang nih, kita angkat aja nih ya. Oke, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Doli?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Tumben-tumbenan nih malam masuk Ruang Rindu. Pak Doli biasanya tuh di Prodangdut, ke apa lagi tuh di ya apa Haba Getanyo ya kan?
1: Ya udah ngisarnya rekan-rekan nih.
0: Iya, kapan lagi ya kan? Waktunya cuma 1 jam ya. Pak Doli bisa kasih informasi gimana nih cuaca di Nagan?
1: Oh, malam ini tenang ya.
0: Tenang.
1: Kalau tadi ayam. Dari pagi sampai sore, tapi hujannya enggak apa ya?
0: Hujannya enggak full,
1: enggak lebat.
0: Oh, enggak maksimal. Iya, hujannya enggak maksimal ya. Tapi ya dengan suasana begitu ya sejuk juga lah ya.
1: Iya, malah ini dingin juga ya.
0: Enak tidurnya ya. Jangan lupa besok hari Senin banyak kerjaan. Iya. Oke, silakan Pak Doli lagunya.
1: Lagunya kalau ada ya, kalau ada di ambang sore, kalau enggak ada terserah.
0: Ada buat Pak Doli apa yang enggak sih, semua saya cari sampai ketemu. Saya obrak-abrik sih sampai ketemu lagunya di ambang sore, pasti adalah ya. Kirim salam buat siapa? Silakan Pak Doli.
1: Oh, salam.
0: Iya.
1: Salam nih yang pertama ini untuk Pak Geti ya, Pak Geti Alumnasih.
0: Alu?
1: Beserta Ibu PKK ya.
0: Alumnasih.
1: Iya, Alumnasih ini. Banyak juga rekan-rekan di sana ya.
0: Iya.
1: Kemudian tuh rekan-rekan kita semua nih penggemar Ruang Rindu.
0: Iya, betul. Oke. Okay.
1: Ya, tidak saya sebut satu persatu
0: ya. Pokoknya buat semuanya ya yang lagi dengar.
1: Ya, buat semuanya. Ya, istimewa untuk Rano Karno. Oh, ya.
0: Alhamdulillah saya disamperin lagi. Makasih Pak Doli. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, sekali lagi ini pemberitahuan nih Bung Rano ya.
0: Apa tuh, siapa?
1: Ini mungkin saya ini dalam 3 hari ini tidak bergabung dengan RRI ya.
0: Lagi ada kerjaan.
1: Iya, karena mau keluar daerah nih.
0: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses ya, lancar, enggak ada halangan apa-apa ya.
1: Gimana nih Pak Doli 3 hari ini?
0: Pokoknya
1: enggak gabung-gabung.
0: Pak Doli ada kasih kabar, soalnya Pak Doli ada kegiatan di keluar kota ya.
1: Iya, di luar kota nih. Amin. Hari Jumat malam Sabtu baru balik lagi.
0: Insya Allah, mudah-mudahan lancar ya.
1: Ya, salam rekan-rekan.
0: Iya, Pak Doli.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita padatin aja nih satu penelpon lagi. Siapa nih yang berhasil bisa nembus di Ruang Rindu malam hari ini ya? Ada beberapa teman-teman kita yang, oh ternyata ada sahabat kita, ada Kak Ida di Senepuk. Ada Maci Ida. Assalamualaikum Maci Ida.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Maci Ida?
2: Kabar baik.
0: Ayacu tidur. Kayak biasa.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, passwordnya gak pernah ketinggalan tuh Maci Ida ya. Oke, Maci Ida silakan lagunya.
2: Punya suka Ayacu ya, sama Jais ya.
0: Sama Jais judulnya.
2: Punya apa itu, Gerhana Dalam Cinta.
0: Gerhana Dalam Cinta? Itu lagu si Arif.
2: Bukan. Seribu Senyum.
0: Seribu Senyum.
2: Ya.
0: Oh, begitu ya. Kirim salamnya. Enggak apa-apa. Kita kan saling ingatkan, Mbak Cida.
2: Judulnya Arif.
0: Enggak apa-apa. Silakan mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semua aja, tanpa kecuali sudah malam ya.
0: Iya. Oke, baik.
2: Buat Borneo, satu lagi
0: Jara Suci. Amin, amin.
2: Kalau pula hati-hati Borneo ya.
0: Iya, makasih udah diingatkan.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Maci Ida sekaligus menjadi penelpon terakhir malam hari ini. Terima kasih buat semuanya, tensinya juga ya. Yang udah ikutan tadi siapa aja nih? Ada Kak Endang bareng Effendi di Kak Bang Effendi di Runding ya. Ada Eka bareng Pak Ciodon di kabel ya. Ada Kak Amiran di Nakan Raya. Kemudian ada Syarifah di Simpang Kabi bareng sama Umi yang lagi aktivitas sampai jam berapa itu ya. Kemudian ada Matengo di sama tiga, ada Pak Duli yang katanya 3 hari bakal hilang sebentar. Ada kesibukan ya, mudah-mudahan lancar kegiatannya, tidak ada halangan apapun. Ada Maci Ida di Senebuk. Terima kasih buat semuanya. Nanti setelah ini kita lanjutkan seperti biasa di Jazz Music Listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Ada Abba, Ring Ring, lagu yang disukai sama Abang.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وما صاحبكم بمجنون.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Minggu 26 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Mengudara edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Besi Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti.

Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan.

Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahari wa tulijul nahara fi al-lail wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa, deket juga. Padahal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ.
0: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
0: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labo, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, ada Leodra dibanding dia. Dan tentunya tepat 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan hadirkan program Lintas Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan setelah Leodra dibanding dia, nantinya kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari ini Senin 27 Juli 2026, bersama saya Fadil Tarmizi.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh, kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya BPJS Kesehatan Melabuh gelar monitoring dan evaluasi validasi biometrik di Kabupaten Nagan Raya. Mansatu Aceh Barat menerima kunjungan Ketua Majelis

0: validasi biometrik serta penyesuaian penerapan surat kontrol ulang pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagan Raya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi validasi biometrik serta penyusian penerapan surat kontrol ulang kepada fasilitas kesehatan di Kabupaten Nagan Raya. Kepala BPJS Kesehatan Melabuh Sarwika Meseke mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh fasilitas kesehatan dalam menerapkan regulasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN sehingga pelayanan kepada peserta dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Dengan adanya validasi biometrik merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya fraud faktor kecurangan dalam penyelenggaraan program JKN. Sebab berdasarkan Permenkes nomor 16 tahun 2019, fraud faktor kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial melalui perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui validasi biometrik ini, ia berharap dapat memastikan bahwa peserta yang menerima pelayanan benar-benar hadir sehingga potensi terjadinya klaim yang tidak sesuai ketentuan dapat diminimalisirkan. BPJS Kesehatan Cabang Melabuh juga berharap sinergi antara Dinas Kesehatan, FKTP, dan FKRTL semakin kuat dalam menerapkan validasi biometrik serta penyusunan surat kontrol dengan pemahaman yang sama sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN di Kabupaten Nagan Raya semakin optimal, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. MAN 1 Aceh Barat menerima kunjungan Ketua Majelis Amanah University Al-Wasatiyah Republik Yaman Syekh Al-Habib Abdul Rakib Al-Atas bersama rombongan di MAN 1 Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: MAN 1 Aceh Barat menerima kunjungan Ketua Majelis Amanah University Al-Wasatiyah Syekh Al-Habib Abdul Rakib Al-Atas bersama rombongan di MAN 1 Aceh Barat. Kunjungan tersebut dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOA sebagai upaya memperkuat kerjasama di bidang pendidikan. Kedatangan ulama asal Yaman itu difasilitasi oleh Ustadz Habibi, juara satu aksi Indosiar 2026 yang juga merupakan mahasiswa University Al-Wasatiyah. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal bersama guru dan seluruh sivikas madrasah menyambut hangat rombongan.
3: Tujuan kita melakukan ini adalah untuk kedepannya anak-anak MAN 1 Aceh Barat bahkan umumnya siswa dari Aceh Barat dapat melanjutkan perguruan tinggi ke sana. Dengan kerjasama ini bisa memberikan pemahaman wawasan kepada mereka anak-anak kami yang melanjutkan studinya ke luar negeri. Karena dari tahun ke tahun dari MAN terus mensupport bahkan dari tahun ke tahun nama-namaan terkumpul-kumpul kuliah ke luar negeri.
2: Kegiatan turut dihadiri perwakilan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Komite Madrasah serta para siswa dan tamu undangan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
4: Kita tentunya Kementerian Agama terus mendorong semua madrasah yang ada di Aceh Barat untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kemajuan madrasah ke depan. Sehingga dengan semakin banyaknya alumni-alumni madrasah ini kuliah ataupun melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi yang berskala internasional, tentu semakin berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.
2: Menurutnya, kehadiran tokoh pendidikan dari Yaman diharapkan dapat memotivasi para siswa untuk meningkatkan kemampuan akademik, khususnya penguasaan bahasa asing, sehingga memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dalam tausiahnya, Syekh Al-Habib Abdul Rakib Al-Atas mengajak para pelajar untuk senantiasa menjaga akhlak di tengah perkembangan globalisasi dan era digital. Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana menyebar nilai-nilai kebaikan dan dakwah. Kerjasama tersebut diharapkan membuka peluang yang lebih luas bagi lulusan MAN 1 Aceh Barat untuk melanjutkan studi ke Universiti Al-Wasatiyah sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pendidikan Islam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan jejaring akademik internasional. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengar

0: Kan melalui aplikasi RRI Digital dan Laser Mingkami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2026-2027. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Nagan Raya didampingi oleh PLT Sekda Hizbul Watan serta PLT Kepala Dinas Sosial Ali Munir. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen mengawal seluruh tahapan persiapan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat dapat berjalan optimal sejak hari pertama dilakukan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur untuk perkembangan pembangunan yang dinilai sangat menggembirakan dan memperkirakan seluruh pekerjaan akan selesai sepenuhnya pada Agustus 2026 mendatang. Bupati TRK turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kehadiran program sekolah rakyat yang dinilai membawa harapan baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Ali Munir menjelaskan progres pembangunan sekolah rakyat telah mencapai sekitar 80% dan terus dipercepat agar seluruh fasilitas siap digunakan sesuai jadwal.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Melabuh Pagi edisi siar hari ini, Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Fadil Tarmizi, kita beralih ke informasi terakhir. Kejuaraan bulu tangkis momennya badminton Vol 3 se-Sumatera sukses digelar di Gedung Olahraga dan Seni Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Partai final kejuaraan bulu tangkis momen badminton Vol 3 se-Sumatera berlangsung sengit dan menyedot perhatian ratusan penonton di Gedung Olahraga Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Laga puncak kategori ganda putra Open Sumatera mempertemukan pasangan M3 Herdiansyah dan M. Alvin Prayoga dari Gading BC Sumatera Utara melawan pasangan Tuan Rumah Rijalul Akbar dan Yoga Gustiansyah dari PB Momen. Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dengan saling melancarkan serangan dan mempertontonkan rally-rally panjang yang memukau penonton. Jual beli serangan terjadi sepanjang pertandingan sehingga beberapa kali memancing tepuk tangan dan sorak-sorai dari para pendukung. Pada game pertama, pasangan Gading BC Sumut berhasil unggul dengan skor 21-18. PB Momen bangkit pada game kedua dan tampil lebih dominan hingga berhasil menyamakan kedudukan setelah menang 21-13. Memasuki game penentuan, pasangan asal Sumatera Utara kembali menunjukkan pengalaman dan ketenangannya. Mereka akhirnya memastikan gelar juara usai menutup pertandingan dengan kemenangan 21-14 pada game ketiga. Keberhasilan tersebut menghantarkan M3 Hendriansyah dan M. Alvin Prayoga keluar sebagai juara kategori ganda putra Open Sumatera. Sementara pasangan PB Momen harus puas sebagai runner-up. Ketua PB Momen Haja Meili Lestari mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat yang memadati area pertandingan hingga malam final.
3: Saya nggak nyangka ya di Aceh Barat ini ternyata banyak banget peminatnya badminton. Begitu saya melihat tadi penontonnya itu luar biasa berarti. Saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat momen badmintonnya lagi dengan begitu banyaknya penonton hari ini dan begitu seramnya. Dan kita sporty ya tadi, walaupun kita dari Aceh, kita memuliakan tamu kita tadi dari Medan sehingga luar biasa tadi permainan kita di babak terakhir tadi yang atlet itu rabat akhirnya dimenangkan oleh pihak Sumatera. Ternyata kita harus meningkat lagi untuk ke depan biar Aceh yang memegang turnamen berikutnya. Jawab saya akan lanjutkan lagi lebih atas lagi nantinya. Kalau bisa kita nomor satu sirnasnya di Aceh Barat nanti ambil.
2: Pada acara penutup seluruh juara dari berbagai kategori menerima medali, trofi dan uang pembinaan diserahkan oleh panitia bersama tamu undangan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih selama kejuaraan berlangsung. Berikut daftar juara momen badminton Vol 3 se-Sumatera 2026. Tunggal putri anak-anak, juara pertama Siti Alivia PB PUPR Plus, juara kedua Rafael PB Teuku Umar, juara ketiga bersama Syifa dan Dwi PB Teuku Umar. Tunggal putra anak-anak, juara ke-1 M. Anis Putra Rezeki PB Teuku Umar, juara kedua Terida Rizki MS Blang PD, juara ketiga bersama Yavi Kusuma dan Abdullah Agam PB Teku Umar. Ganda non atlet putri, juara pertama Jun Anissa Tartia Tandi dan Fani PB Kagura, juara kedua Ratna Ningsi dan Jun Putri PB Momen, juara ketiga bersama Zahara dan Oja PB Momen dan Ika dan Icut PB Momen. Ganda non atlet putra, juara pertama Alik Syah Putra dan Munawar Hakim Alpa BC, juara kedua Zulkarnain dan Ori PB Momen, juara ketiga bersama Dedi Iju dan Roni David PB VSM dan Nanda Septia dan Waging Korem 12 Teku Umar. Ganda atlet Open Sumatera, juara pertama M3 Hendriansyah dan M. Alvin Prayoga Gading BC Sumatera Utara, juara kedua Rijalul Akbar dan Yoga Gustisyah PB Momon, juara ketiga bersama Reza Syahri Ramadan dan M. Ananda Arifin Nakula dan Michael Wong dan Marco PB Momon. Reporter RRD Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Fadil Tarmizi. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Melabu Pagi. Edisi siar hari ini Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi tadinya telah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah nantinya ada kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabo, kanal inspirasi.
1: Kita kasih support untuk timnas Indonesia yang akan berlaga bersama itu ya
2: Kamboja nanti malam jam 20
1: ya. Semoga bisa bermain kolektif ya untuk timnas kita. Pokoknya kita nggak mau nargetin berapa yang pasti harus mendapat
2: juara. Harus menang, harus pokoknya itu aja lah gitu ya.
1: Itu aja. Dan yang nomor satu Bung Zaini
2: revitalisasi sekolah.
1: Revitalisasi ruang kelas ya, memang banyak sih khususnya di daerah-daerah itu, sekolah negeri bahkan malah ya. Ruang kelas banyak yang kemarinnya jadi gudang tuh terus direhab jadi kelas begitu. Jadi semoga bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan benar-benar bisa mendata tepat guna tepat sasaran aja sih pastinya. Oke,
2: terima kasih banyak Mbak Yanti. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau sudah bicara soal sekolah dan pendidikan, pasti masyarakat juga banyak yang ingin berkomentar soal ini. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah dan juga kalangan pendidik. Seperti apa respon mereka juga melihat revitalisasi program yang sudah berjalan sejak 2025. Ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
3: Selamat pagi Bung Saini.
2: Bagaimana kabarnya Cilacap Pak Wahyudi?
3: Cilacap masih belum hujan ini.
2: Oh, belum hujan. Sejak kapan Pak belum hujan?
3: Ya sudah 40 hari terakhir.
2: 40 harian ini. Oh, jadi panas sekali cuaca kalau begitu Pak di Cilacap sekarang ini ya.
3: Siang panas juga dingin ini Bung Zain. Ini sudah beberapa hari dingin banget malah ini.
2: Nanti coba kita pantau ya Pak. Baik, mau komentar yang mana Pak Yudi?
3: Semua topik sebenarnya bagus dan semuanya juga harus dikupas sampai tuntas. Tapi saya contohnya tentang Piala AFF.
2: Begitu ya.
3: Jadi timnas itu harus benar-benar membuktikan ketangguhannya di ajang Piala AFF tahun ini. Apalagi malam nanti ini lawannya Kamboja. Dan rekam jejak kita juga waktu tahun 2024 sempat imbang lawan Kamboja gitu. Jadi untuk tahun ini wajib menang.
2: Wajib juara lah begitu ya Pak Yudi ya.
3: Iya juga wajib juara. Soalnya 3 poin pertama itu sangat penting.
2: Betul Pak, pertandingan pertama sangat menentukan itu langkah selanjutnya memang ya.
3: Iya betul sekali. Jadi John Hepman juga harus membuktikan di laga ini untuk laga-laga berikutnya gitu. Jadi pokoknya ya timnas harus menang lah.
2: Baik Pak Yudi. Terima kasih banyak ya Pak Yudi. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
2: Nah, jadi ini memang timnas Indonesia akan mengawali laga perdana di Grup A Piala AFF 2026 ASEAN Championship dengan menjamu Kamboja pada hari ini ya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau dari rekor pertemuan, Indonesia bisa dikatakan masih di atas kertas, jauh lebih diunggulkan berkat catatan impresif menyapu bersih kemenangan dari 6 pertemuan terakhir kontra Kamboja. Kamboja sendiri datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan 2-1 dari Singapura pada laga pembuka di Grup A. Nanti kita akan bahas soal ini ya bersama dengan pemerhati sepak bola nasional. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat